0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue Kong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama.
0: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali.
0: 5
3: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Di anu baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
0: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
0: Iya.
3: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11.
0: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
0: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah
0: iya.
3: Beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada anu rasa ini gitu,
0: kebuktiannya.
3: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong
3: iya, pasti iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqwa, ramah berbudaya. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga pagi ini kembali kami menyapa Soib Karib melalui program Akhbar Attaqwa. Edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama dengan Koko Pramudia dan Sadani Wahab. Tentunya akan menghangatkan pagi ini dengan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Soib Karib untuk berbagi kebaikan, mengirimkan info melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Ataupun Soib Karib bisa memberikan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, ataupun yang ingin berbagi salam silaturahim, menyampaikan pesan-pesan kebaikan, tausiah untuk semuanya, Anda bisa berbagi melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihmu sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Demikian perkataan Imam Syafi'i yang mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menyekutukannya dengan yang lainnya, termasuk ketika kita berharap perlindungan, meminta pertolongan. Tiada lain, janganlah kau berharap kepada seseorang manusia, tetapi berharap dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah lah yang layak dan paling pantas untuk kita jadikan yang prioritas dalam hal berdoa, berikhtiar, mengharap perlindungan, permohonan dan segalanya. Tiada lain kecuali kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan jalan kebaikan, jalan yang lurus untuk kita selalu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Pada saat yang bersamaan kita juga harus memupuk rasa sabar dalam diri kita, karena sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari menampar pipi, merobek-robek baju dan perbuatan tidak sabar selain keduanya. Demikian dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Iddatus Sabirin. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa diberikan kesabaran dalam ketakwaan dan kesabaran dalam menahan kemaksiatan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan.
2: Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini.

0: enggak merasakan nyeri di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya enggak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Jam 7.26 waktu Indonesia Barat. Kita update info lalu lintas situasi di Tol Jor. Sebelum exit Jati Asih ada penanganan kecelakaan melibatkan 3 kendaraan truk, lalu lintas terpantau padat. Infonya disampaikan oleh Pak Sunarno. Terima kasih Bapak untuk laporan yang sudah dikirimkan. Situasi di Tol Jor sebelum exit Jati Asih ada penanganan kecelakaan melibatkan 3 kendaraan truk, lalu lintas terpantau padat. Beralih ke arus lalu lintas di Jalan Ciledug Raya arah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi ini terpantau ramai lancar. Kemudian dilaporkan pula situasi arus lalu lintas yang pagi ini bisa menjadi perhatian bagi Soeb Karib, lalu lintas di sekitaran TL Padmawati, Jalan TB Simatupang mengarah ke Pondok Labu, Jagakarsa, Cipete, Melawai, dan Lebak Bulus terpantau ramai lancar. Kemudian diupdate pula situasi lalu lintas di Jalan TB Simatupang arah ke Jalan RA Kartini, MRT Padmawati terpantau ramai lancar. Infonya disampaikan oleh Pak Pratama, semoga bermanfaat. Yang lain masih kami nantikan. Anda bisa kirimkan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang APBN soal anggaran makan bergizi gratis atau MBG dan pendidikan. Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2026 di ruang sidang MK Jakarta Pusat. Perkara Nomor 40 PUU Tahun 2026 diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara atau TB Nusantara. Ketua Pengurus TB Nusantara adalah Miftahul Arifin, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi TB Nusantara adalah Umran Usman. Pemohon lain dari gugatan ini adalah mahasiswa yakni Zakwan Fadil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fatih Rizki, dan Rizka Anung Andita. Ada pula guru honorer yang menjadi pemohon gugatan perkara ini yakni atas nama Said. Disampaikan bahwa mereka menggugat pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Yayasan TB Nusantara menggugat penjelasan dari pasal 22 ayat 3 yang mengatakan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program MBG pada lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dan putusan MK itu diantaranya adalah bahwa program MBG tetap sesuai dengan konstitusi sebagai program prioritas pemerintah hasil pemilu 2024, di mana program pembagian makan bergizi dalam bentuk program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih ketika membacakan pertimbangan putusan. Meski tetap konstitusional, MK menyatakan program MBK tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Mahkamah, pemisahan ini dilakukan untuk menjaga amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dan disampaikan pula bahwa Mahkamah menjelaskan penyusunan APBN tahun 2027 telah dimulai sebelum putusan dibacakan sehingga diperlukan masa transisi. Masih terkenaan dengan apa yang sekarang menjadi poin gugatan bahwa dalam hal apabila terhadap APBN 2027 yang sedang dalam proses penyusunan, maka anggaran program MBG masih tetap akan menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi komponen utama pendidikan di luar anggaran program makan bergizi gratis.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Ada yang kedua, akhlakun karimah. Akhlakun apa, Pak?
6: Karimah.
5: Akhlakun karimah ini kita tidak pernah nyakitin orang. Kalau disakiti orang, kita enggak balas. Kita enggak apa? Kita enggak balas. Enggak. Kita serahin Allah aja ntar yang balas. Allah yang apa? Allah yang balas. Jadi, Bapak sekalian, yang termasuk ini termasuk akhlakun apa? Karimah. Selama Bapak Haji ini gunakan akhlakun apa, Pak? Karimah. Ada orang nyakitin kita, jangan kita balas, Pak. Biar Allah aja yang balas. Kalau kita yang balas mah kecil, kalau Allah yang balas, ntar besar. Di samping kita dapat paha

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, selain isu mengenai MBG, topik yang paling sering mendapatkan pemberitaan adalah praktek korupsi yang nampaknya masih belum bisa dihilangkan dari Republik ini. Ada banyak kasus-kasus korupsi yang diungkap oleh KPK, oleh kepolisian maupun kejaksaan. Dan yang terbaru adalah kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Karena ternyata di dalamnya juga ada staf KPK yang diduga terlibat dalam praktek kasus korupsi di Kabupaten Pemalang. IM57 Plus Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindak tegas staf KPK yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di Kabupaten Pemalang. Ketua IM57 Plus Lakso Anindito mengatakan pendekatan pertama adalah proses penegakan hukum harus lebih keras bahkan dibandingkan pelaku di luar KPK. Integritas harus ditegakkan melalui hukum yang lebih berat, harus menjadi langkah utama KPK di dalam menjaga kepercayaan publik. Standar integritas harus diterapkan pada setiap pegawai KPK, terlepas apakah pada fungsi administrasi, pencegahan maupun penindakan. Lakso menyatakan bahwa setiap pegawai KPK, baik di unit administrasi, pencegahan maupun penindakan, memiliki posisi yang sangat strategis. Pihak luar sering menganggap pegawai KPK memiliki akses langsung terhadap proses penegakan hukum, sehingga celah ini sangat rawan disalahgunakan. Nah, untuk merespon permasalahan ini, maka kemudian IM57 Plus Institute mendorong KPK untuk menerapkan dua pendekatan umum. Yang pertama adalah perlunya penegakan hukum lebih keras. Yang kedua, KPK diimbau untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya guna menampung laporan masyarakat terkait potensi penyalahgunaan kewenangan oleh insan KPK. Langkah ini dinilai efektif untuk mengidentifikasi pelanggaran sejak dini. Jadi KPK harus membuka partisipasi secara luas untuk mendorong laporan masyarakat atas potensi penyalahgunaan kewenangan oleh insan KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta pada Kamis 30 Juli. Selain itu KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, yaitu Muhammad Haris alias Gus Haris selaku orang kepercayaan Bupati, Lili Budi Suprianto selaku pihak swasta atau ayah dari Setia Budi Dias, serta Setia Budi Dias selaku staf administrasi KPK. Keempat tersangka sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Selasa 28 Juli. Staf KPK Setia Budi Dias dan ayahnya disangka melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi itulah langkah yang dilakukan oleh KPK agar memberikan tindakan yang tegas, ya, hukuman yang berkali lipat terhadap staf KPK karena terlibat dalam praktek tindak korupsi yang dilakukan oleh jaringan Bupati Pemalang Anom Widiantoro, di mana salah satu staf yang itu juga anggota kepolisian, yakni atas nama Dias, ini terbukti melakukan praktek korupsi karena terlibat di dalam kasus tersebut. Hal ini terjadi karena ternyata Setia Budi Dias ini memasok informasi kepada bapaknya Lili Budi Suprianto. Kemudian informasi yang didapatkan oleh Lili dari Dias itulah yang digunakan sebagai yang bersangkutan untuk memeras Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Kemudian demi memenuhi tuntutan setoran dana 2 miliar, kemudian sang bupati melalui orang kepercayaannya Gus Haris meminta dana setoran dari para kepala OPD di wilayah Kabupaten Pemalang. Jadi begitulah kronologi sekaligus modus yang dilakukan dalam praktek korupsi yang berlangsung di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang saat ini menjadi menjadi tersangka atau terduga koruptor dan di OTT oleh KPK. Karena sebelumnya hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pekalongan, di mana bupatinya juga di OTT oleh KPK. Kemudian di Kabupaten Pati, bahkan awal-awal juga terjadi di Kabupaten Bekasi.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Lah, madyak. Mandi manusia nih sang ima. Malawang yang ilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mana mancing?
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki. La ilaha illallah.
1: Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini via paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Kenapa Nabi Allah Ibrahim mendapat gelar Khalilullah? Di dalam kitab Nasu'ihul Ibad dijelaskan salah satu penyebabnya adalah karena Nabi Allah Ibrahim, beliau orang yang paling gemar memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Bahkan beliau kalau makan selalu bersama tamu. Dan dalam sebuah kisah, beliau tidak bisa makan sebelum beliau makan bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai dalam sebuah kisah beliau jalan sampai bermil-mil oleh karena mencari manusia, siapapun dia. Bukan cuma orang yang seakidah dengan beliau. Di luar akidah pun Nabi Allah Ibrahim memberikan makan. Bahkan beliau ingin makan bersama tamu-tamunya. Subhanallah.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, salah satu agenda kegiatan yang bisa menjadi pilihan. Ini adalah Akademi Ekonomi Islam, MES Kota Bekasi menggelar webinar nasional Berbisnis dengan Allah mengintegrasikan nilai spiritual dalam kesuksesan usaha. Menghadirkan narasumber Dr. Ferry Cahyadi Putra, penulis buku Berbisnis dengan Allah, Rahasia 9 Sahabat Nabi Terkaya dan Soleh. Dan yang kedua, Bapak Haji Siswadi, Ketua Dewan Pakar MES Kota Bekasi. Moderator Dr. Median Wilastari, dosen Universitas Yarsi Jakarta. dan acaranya akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 6 Agustus mulai pukul 19.45 melalui Zoom ya. Silakan bagi Soeb Karib untuk mencatat dalam agenda kegiatan mengikuti satu webinar nasional dengan tema berbisnis dengan Allah, mengintegrasikan nilai spiritual dalam kesuksesan usaha. Menghadirkan narasumber Dr. Ferry Cahyadi Putra, penulis buku Berbisnis dengan Allah, Rahasia 9 Sahabat Nabi Terkaya dan Soleh, serta Bapak Haji Siswadi, Ketua Dewan Pakar MES Kota Bekasi. Moderator Dr. Median Welestari, dosen Universitas Yarsi Jakarta, dan hostnya adalah Insinyur Hidayat Risutarjo MM, Ketua MES Kota Bekasi. Pada hari Kamis 6 Agustus pukul 19.45 melalui Zoom meeting, ya silakan bisa dimanfaatkan. Saya juga yang menyapa Pak Aminuddin, apa kabar Bapak? Salam untuk keluarga, semoga selalu sehat walafiat ya. Tugas-tugasnya diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Aminuddin mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa memiliki kepedulian ya secara ekonomi, karena banyak saudara-saudara kita yang justru sekarang ini menjadi korban rentenir ya. Mereka yang terjerat hutang dengan pinjol, mereka yang terjerat hutang dengan bank keliling, itulah yang harus diselamatkan. Dan mari bersama-sama wujudkan ekonomi yang benar-benar bisa memberdayakan masyarakat melalui konsep ekonomi syariah ya. Terima kasih Pak Ilyas, apa kabar Bapak? Semoga juga selalu dengan keluarga sehat walafiat ya, aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kelapangan rizki ya, keberkahan, dan aktivitasnya juga dimudahkan. Saya menyapa dengan Pak Ahmad Yani ya dan keluarga, mengutip Quran surat At-Taubah ayat 41. Berangkatlah kamu dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itulah firman Allah yang termaktub di dalam Quran surat At-Taubah ayat 41. Seruan bagi kita semua untuk senantiasa melakukan jihad ya, baik dengan harta maupun jiwa yang dimiliki di jalan Allah. Karena itulah maka baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, jangan pernah kita jenuh ataupun lelah untuk berjihad di jalan Allah dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa kita, karena yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian masih melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Saya teruskan pesan motivasi disampaikan oleh Ibu Emma ya, untuk seluruh Soeb Karib, pendengar Radio At-Taqwa dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat. Motivasinya dari Abu Mas'ud Uqbah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di baik, dan bantahlah mereka dengan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bicara tentang serakah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sabdanya, "Az-zuhdu fid dunya turihul qalba wal badan." Orang yang zuhud artinya yang tidak serakah terhadap dunia sesuai dengan keperluannya, turihul qalba wal badan. Ini akan membuat hati dan badannya itu lebih tenang, lebih santai. Warghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Sementara orang yang senantiasa gemar, gairah, bahkan kalau perlu dunia, ini akan membuat hati dan badannya cepat lelah dan capek.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Saib Karib At-Taqwa, perkumpulan pemerintah kabupaten resah karena efisiensi hingga beban kerja bertambah tanpa kenaikan gaji. Jadi ini curhat para kepala daerah ya, jika para kepala daerah pemimpinnya juga mengalami keresahan ya karena tidak adanya kenaikan gaji. Bagaimana dengan rakyatnya ya, bagaimana dengan warga masyarakatnya? Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mengungkapkan keresahan mereka selama bekerja 2 tahun ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR dan Kementerian Dalam Negeri pada 30 Juli 2026. Dalam rapat itu, Ketua Umum APKASI Bursa Hasar Nubi menyampaikan keluh kesah masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama terkait masalah anggaran di daerah. Dalam 2 tahun terakhir, kata Bursa, terjadi keresahan di kalangan para kepala daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal di tengah efisiensi anggaran. Terus terang, sudah meluasnya keresahan dan kebimbangan bagi kami menjalankan peran dan fungsi kepala daerah. Itu yang disampaikan oleh Bursa Sarnubi dalam rapat dengan Komisi 2 DPR bersama Kemendagri di Kompleks Senayan, Jakarta. Sarnubi menuturkan keresahan dirasakan di daerah karena percepatan pembangunan yang terkendala akibat efisiensi anggaran. Anggaran daerah yang kini dipotong karena kebijakan efisiensi menghambat kerja-kerja di wilayah masing-masing lantaran biaya untuk pembangunan pun menjadi terbatas. Kami memiliki keterbatasan fiskal untuk merealisasikan semua karena adanya pemotongan dan kewajiban efisiensi anggaran. Sementara di sisi lain, beban kerja kepala daerah juga semakin meningkat. Bupati harus memiliki mobilitas tinggi untuk membangun kerukunan bahkan menghadapi konflik tata kelola agraria, konflik tata kelola kawasan hutan, pertambangan, dan lain-lain yang bukan menjadi urusannya pun akhirnya menjadi urusan bupati, termasuk kerusakan lingkungan yang jadi masalah besar. Ia mengungkap korporasi penghasil batu bara dan sawit kerap kali mengambil tanah rakyat sewenang-wenang, termasuk kerusakan lingkungan yang jadi masalah besar, terutama kabupaten penghasil batu bara dan konflik agraria karena pengambilan tanah rakyat sewenang-wenang oleh korporasi sawit maupun korporasi batu bara. Selain tentang transfer ke daerah atau TKD, Bursa juga menyebut terdapat masalah tentang mekanisme dana bagi hasil DBH yang belum sepenuhnya dirasakan di daerah. Semestinya DBH harus menghasilkan fiskal yang adil untuk daerah, bukan hanya adil bagi pusat. Terkait dengan hal tersebut, ini Bursa menyebut kalau penyaluran DBH tidak memberikan kepastian waktu dan jumlah, seringkali tertunda penyalurannya meskipun sudah menjadi hak daerah. Karena itulah maka selama 2 tahun terakhir, keresahan di kalangan para kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bursa menilai regulasi yang mengatur hak keuangan termasuk gaji bagi kepala daerah sudah tidak lagi sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang terus bertambah. Ia menyampaikan, sampai saat ini belum ada regulasi pengganti yang memberikan kepastian hukum pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Karena itulah maka APSAKI mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, sudah 26 tahun PP itu tidak ada penyesuaian hak keuangan kepala daerah dan kini sudah saatnya pemerintah pusat juga memperhatikan remunerasi gaji bagi para kepala daerah agar dinaikkan. Jadi itulah curhatan yang disuarakan oleh para kepala daerah yang tergabung dalam APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia, di hadapan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR, yang pada intinya mereka merasa kesulitan dengan beban kerja yang ada, sementara anggarannya dipotong-potong dan gaji juga tidak ada kenaikan. Jadi kesulitan di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di daerah, ditambah dengan keterbatasan anggaran, dan itulah yang saat ini dihadapi oleh para kepala daerah.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah, perlakukanlah, sikapilah dia sebagai musuhmu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih mendampingi Syoib Karib melalui program Akhbar At-Taqwa. Rangkaian informasi ini kami hadirkan untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, sekaligus mengajak serta Syoib Karib untuk berbagi kebaikan, mengirimkan info agenda kegiatan ataupun saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Jadi silakan Anda bisa kirimkan infonya melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Mantan Komisioner KPU Ida Budiati memprediksi tim seleksi penyelenggara pemilu 2029 bakal repot bila rancangan undang-undang pemilu tak kunjung kelar. Ini nanti tim sel juga bingung bagaimana dia akan memilih para calon, para kandidat Komisioner KPU Bawaslu, sementara tim selnya nggak punya bayangan tentang desain pemilunya bagaimana. Hal itu disampaikan oleh Ida dalam diskusi publik bertajuk Meneropong Potensi Masalah Kelembagaan KPU untuk Penyelenggaraan ke depan di kantor KPU Menteng, Jakarta. Ida mengibaratkan tim sel sebagai penjahit baju, mereka akan kesulitan menentukan ukuran jika tidak ada acuan desain yang diinginkan. Sehingga boleh jadi bajunya kedodoran atau bajunya kesempitan, jadi idealnya tahu dulu deh desain, desainnya begini, kira-kira profil yang tepat dibutuhkan, kompetensinya yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Menurut Ida, memaksakan proses seleksi di tengah regulasi yang belum pasti, ini berisiko menghasilkan komposisi penyelenggara pemilu yang tidak presisi dengan kebutuhan para pemilih mendatang. Jadi kalau belum ada revisi, belum ada perubahan, ya pakai yang sekarang, tapi sekali lagi pasti akan ada kelemahan karena belum tentu relevan dengan desain pemilu yang akan datang. Ida menambahkan dampak dari belum disahkannya RUU pemilu, yakni tidak efektifnya kerja penyelenggara pemilu. Idealnya memang sudah ada undang-undang pemilu seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2012. Jadi seleksi itu kan dilakukan setelah ada undang-undang. Dosen Universitas Bhayangkara ini juga menyoroti singkatnya masa kerja tim sel yang hanya 3 bulan. Pembatasan dinilai berpotensi menyempitkan ruang kontrol dan keterlibatan masyarakat di dalam mengecek rekam jejak para calon penyelenggara. Karena itulah maka Ida menegaskan kepastian regulasi sangat krusial agar pemilu tetap menjadi sarana kedaulatan rakyat melalui keterbukaan akses partisipasi publik secara lebih luas. Diketahui, hingga saat ini belum ada tanda-tanda DPR dan pemerintah akan membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Wakil Ketua DPR Submi Dasko Ahmad mengungkap bahwa Komisi 2 DPR akan menyerap aspirasi partai politik non-parlemen terkait revisi Undang-Undang Pemilu ketika masa reses. Dan kemudian biar dikompilasi agar undang-undangnya lebih sempurna. Ini disampaikan oleh Dasko di Komplek Parlemen Jakarta, di mana DPR saat ini tengah menjalani masa reses mulai 22 Juli hingga 13 Agustus 2026, dan DPR baru aktif kembali menggelar sidang pada 14 Agustus 2026.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

Sabun Herbal Jilena. Ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun

0: terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Profesor Yos Sunitioso sebagai Wakil Gubernur. Pemerintah menyebut Universitas Republik Indonesia dibentuk untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan calon pemimpin bangsa sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Akan tetapi kehadiran URI memunculkan beragam pertanyaan. Di tengah keberadaan ribuan perguruan tinggi, sekolah kedinasan hingga lembaga pengembangan kepemimpinan yang telah ada, sejumlah akademisi mempertanyakan urgensi dan dasar hukum pembentukan institusi baru tersebut. Salah satunya disampaikan oleh Prof. Hikmahanto Juwana yang memberikan catatan bahwa rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia sebagai sesuatu yang mestinya tidak perlu karena justru akan membebani APBN. Inilah ketika sebuah ide gagasan dilakukan tanpa adanya perencanaan dan penganggaran yang memadai. Dan berikut kritik yang disampaikan oleh Profesor Hikmahanto Juwana berkenaan dengan rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia.
3: Saya ini pertama saya tidak bisa mewakili nama universitas karena saya bukan struktural di sana. Yang kedua, even katakanlah anak-anak Universitas Indonesia, bukan berarti bahwa kita punya katakanlah path untuk menjadi pemimpin. Semua orang di Indonesia bisa. Sepanjang dia memang mampu untuk memunculkan diri. Kita ini bukan di TNI ya. Kalau di TNI itu mereka ada pendidikan. Akmil misalnya. Nanti keluar. Nanti ada pendidikan lagi. Ada Suslapa, ada Seskoat, ada kemudian Sesko TNI, bahkan sampai Lemhanas. Jadi pemimpin itu disaring betul. Memang kalau kami di sipil, gak ada seperti itu. Kamilah yang menempa diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak Presiden punya ide, sumber daya manusia diperbaiki, kasih kesempatan ke semua orang. Semua harus merasakan, jangan sampai nanti ada kesan. Kalau misalnya Anda SMA biasa bukan Taruna Nusantara, jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin negeri ini. Baik. Saya nggak mau kayak gitu.
4: Itu ya, untuk menghindari ada kesan elitis begitu.
3: Betul.
4: Itu yang kemudian latar belakangnya apa yang terjadi di Prancis. Saya ke Bang Alim, tadi soalnya sudah direspon.
5: Siap.
4: Peraturannya seperti apa sih Bang?
5: Ya, sebenarnya perlu kita luruskan sedikit ya. Karena kan yang sering dibahas di mana-mana itu kan membandingkan antara teman-teman UNJ misalnya dengan nanti teman-teman yang akan bersekolah di URI gitu. Kalau teman-teman UNJ itu kan memang misalnya ya mereka akan sekolah di UNJ sebagai tingkat lanjut dari pendidikan SMA mereka gitu loh. Tapi kalau URI ini sebenarnya bukan untuk teman-teman yang tadinya selesai sekolah lalu kemudian kuliah di URI gitu, bukan gitu. Jadi utamanya kalau kita melihat yang sudah berjalan gitu ya, itu kan sebenarnya untuk teman-teman yang sudah masuk ke jabatan-jabatan tertentu. Tadi kan Prof juga udah sempat sebut kalau misalnya di ABRI itu punya seskoad dan lain sebagainya. Nah URI ini juga nanti teman-teman sipil yang bekerja di BUMN ataupun nanti misalnya dia adalah ASN, maka disekolahin lagi untuk pendidikan kebangsaannya di mana? Di URI. Dan URI ini kan sebenarnya satu ekosistem yang harapannya adalah ke depan para pemimpin-pemimpin kita atau pejabat-pejabat negara, jadi jangan ngelihatnya hanya presiden atau menteri gitu ya, bahkan level setingkat eselon 1, 2, 3 juga akan dididik di situ gitu loh. Jadi mereka juga bisa mengambil pendidikan di situ. Tapi memang kita perlu akui bahwa sejauh ini memang kalau saya juga ngelihatnya ada proses atau mekanisme yang terbalik menurut saya. Yang terbalik itu seperti apa? Seperti tadi memang belum ada peraturan yang mengatur bahwa oh URI ini adalah bentuknya apa dan lain sebagainya. Memang perlu diakui, nggak perlu kita bantah gitu. Peraturan tapi memang
6: nggak sah itu.
5: Tapi
3: Mas Alimuddin itu udah kayak jadi gubernurnya URI nih.
5: Bukannya
3: apa kita?
5: Saya,
3: peraturannya mana?
5: Saya kan bukan
3: mana,
5: gubernur.
3: Blueprintnya ke depan? Kita kan mau tahu.
5: Iya, makanya kan yang kita bahas.
3: Salah lagi nanti.
5: Yang, tapi kalau yang kita bahas itu tujuannya.
6: Peraturan memang sudah selesai ini melanggar hukum lah.
4: Oke, pakar hukum tata negara bilang seperti itu. Saya lanjutkan dulu Bang Alim, sebelum kita
5: Iya, makanya itu. Kita kan ini kan kita masih menerka-nerka semua, ya kan? Belum banyak informasi yang beredar. Kebanyakan kan informasi ada yang ngomong, oh ini mirip STEM lah, nanti semua jurusan-jurusan ada di situ gitu. Padahal sebenarnya kan yang paling penting adalah kata kuncinya ada di pendidikan kebangsaan itu.
4: Okay.
5: Bahwa nanti ke depan pemimpin-pemimpin kita itu punya integritas ketika misalnya dia memegang jabatan di negara ini gitu. Okay. Atau di BUMN kita. Okay. Kayak gitu.
4: Kalau Bang Alim ini kan aktif di sosial media.
5: Betul.
4: Anak muda komentarnya gimana tentang URI ini?
5: Saya nggak terlalu begitu memperhatikan sampai sejauh itu sebetulnya. Tapi memang sejauh ini kan memang ini masih jadi tanda tanya besar ya kan. Karena memang minimnya informasi juga kan. Basis informasi yang kita terima pun memang informasi yang ada dan beredar aja gitu. Cuma memang kalau misalnya dikaitkan tadi misalnya dengan universitas atau nanti kemudian akan dianak emaskan antara misalnya UI, UNJ dengan URI misalnya, sebenarnya itu terlalu jauh sih gitu. Itu sih menurut saya.
4: Oke, baik.
2: Itulah yang disampaikan oleh sejumlah pengamat terkait dengan apa yang sekarang menjadi gagasan dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya untuk membentuk Universitas Republik Indonesia memang menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo melantik Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan Tovanto sebagai Gubernur URI. Rencana pembangunan kampus serta penggunaan anggaran negara untuk penyelenggaraan Universitas Republik Indonesia memunculkan perdebatan mengenai efektivitas dari prioritas belanja negara di tengah berbagai kebutuhan pendidikan yang dinilai masih memerlukan banyak perhatian.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: ketika Rasulullah ditanya mukmin yang bagaimana yang paling cerdas, yaitu mukmin yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupannya untuk menghadapi kematian itu. Sebab mati itu pasti, semua pasti akan mati. Tidak perlu kita takut mati dan tidak perlu kita terlalu berani dengan kematian. Sebab apa? Sebab tidak perlu takut dengan mati, sebab kematian itu memang pasti. Dan tidak perlu berani, terlalu berani dengan kematian, sebab kita mau lakuin apapun, kalau belum datang ajalnya, tidak akan terjadi kematian. Jadi tidak takut dengan kematian, dan tidak terlalu berani pun dengan kematian.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Soib Karib At-Taqwa. Kita kembali masih dalam Akhbar At-Taqwa, mengajak serta Soib Karib untuk berbagi kebaikan dengan mengirimkan info arus lalu lintas, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas layanan publik di 089-54-1368-1368. Kementerian Sosial menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Virtual sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan pada 2 Juli 2026. Regulasi ini menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Konsensi yang dimaksud dalam PP tersebut yaitu potongan biaya atau keringanan tarif yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk berbagi layanan dan kebutuhan. Kementerian Sosial mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menuturkan KPD menjadi instrumen utama bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk menikmati potongan biaya atau tarif minimal 20% pada 9 sektor strategis. Mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan dan utilitas, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya dan olahraga. Besaran konsensi yang ditetapkan dalam PP ini paling rendah 20% dan diberikan lebih besar bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan pada sektor transportasi, kebudayaan, pariwisata dan olahraga. Gus Ipul menambahkan KPD diterbitkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Dari data inilah petugas akan melakukan verifikasi dan validasi informasi di lapangan dan dimasukkan ke dalam data nasional penyandang disabilitas atau DNPD. Setelah diverifikasi oleh DTSN, kemudian akan diterbitkan data nasional penyandang disabilitas. Gus Ipul menyebut pihaknya menargetkan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas sudah rampung atau mencapai 100% pada 2027. Jadi ditargetkan tahun ini sudah lebih dari 50% dan tahun depan mencapai 100%. Seluruh penyandang disabilitas telah mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD, di mana kartu inilah yang akan memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi para penyandang disabilitas. Mereka akan mendapatkan dispensasi dan juga potongan biaya atau tarif minimal 20% pada 9 sektor strategis yang meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan dan utilitas, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya hingga olahraga.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Jadi saya karib at-taqwa, perlu kita ingat ya kan, bahwa kalau sholatnya wajib, dalam niat yang akan kita ucapkan itu wajibnya cuma tiga saja: qasdul fi'li, wat-ta'yinu, wal-fardiyatu. Qasdul fi'li, kita mengucapkan usalli, wat-ta'yinu zuhran, au asron, au maghriban, au isya'an, au wal-fardiyatu, dan mengucapkan fardhon. Jadi dengan mudah akhirnya kita mengucapkan niat dan mengulang-ulang niat supaya bisa sampai masuk ke dalam hati.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, Presiden Prabowo Subianto segera mengumpulkan seluruh kepala daerah ke Jakarta untuk melaksanakan rapat khusus. Hal ini disampaikan oleh Presiden saat berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nanti ada rapat khusus, gubernur, semua bupati saya akan kumpulkan di Jakarta. Saya tidak tahu persis kapan ya, tetapi Prabowo menyebut dirinya akan berbicara mengenai hal yang sangat penting, yakni gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Kita khusus bicara tentang Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah, karena ini sangat penting. Terus terang, kita mau transformasi bangsa, berarti kita perlu banyak industri hilirisasi, banyak pabrik, dan banyak terobosan processing. Hal ini menurut Prabowo akan disampaikan saat menghadiri acara akad massal 62 ribu unit kredit kepemilikan rumah, KPR subsidi dan penyaluran kredit usaha KUR perumahan senilai 880 miliar di Kabupaten Batang. Prabowo menjelaskan Indonesia membutuhkan keamanan makan dan swasembada pangan. Dirinya mengingatkan bahwa saat ini dunia penuh akan ketidakpastian sehingga Indonesia harus mengamankan pangan dan energi. Prabowo juga menargetkan tidak ada lagi gunungan sampah di Indonesia. Insya Allah dalam satu tahun ini, dua tahun kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah. Di akhir 2027, masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai dan tidak ada lagi gunungan sampah, ini yang akan menjadi upaya kita. Prabowo mengingatkan selain kebersihan, alam juga harus diperhatikan keindahan dan estetikanya. Dirinya menyebut bahwa alam merupakan salah satu daya tarik pariwisata di Indonesia. Terlebih, kata Prabowo, pariwisata juga menjadi pencipta lapangan kerja yang sangat besar. Tapi wisatawan tidak akan mau datang ke kota yang jorok. Dia tidak akan datang ke pantai penuh plastik dan sampah. Dia tidak mau datang melihat sungai-sungai dan kali-kali yang penuh dengan sampah. Selain tidak sehat untuk kita, tidak bagus juga untuk harga diri kita. Karena itulah maka Prabowo memerintahkan kepada seluruh kepala daerah dan aparat untuk minimal berkeliling mengecek sungai selama 1 jam sehari. Menurut Prabowo, tindakan itu penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemimpin hadir bersama rakyat. Itulah yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan para kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota di Jakarta. Mereka akan diberikan satu pesan tentang bagaimana mewujudkan gerakan Indonesia Asri. Apa itu? Yakni gerakan Indonesia yang aman, sehat, resik, dan indah. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menghadiri acara akad massal 62 ribu unit kredit kepemilikan rumah, KPR subsidi dan penyaluran kredit usaha rakyat KUR perumahan senilai 800 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kiai Junul Ali memang bervisi, ahli strategi gitu kan. Makanya dia zaman Pak Harto mungkin Ataqwa udah megah-megah meriah itu masjidnya gede-gede kalau dia mau pakai sumbangan apa amal muslim Pancasila. Tapi beliau itu enggak mau, takut di apa diaduk-aduk gitu, tapi juga dekat gitu loh. Artinya apa? Kiai Junul Ali ketika beda pandangan politik itu enggak berantem secara pribadi gitu loh. Enggak main kata-kataan. Jadi sangat dewasa, ini layak dicontoh gitu loh. Dan serem di depan Pak Harto, Kiai Junul Ali itu sangat disegani gitu loh. Ini orang bahaya, harus dipantau terus. Tapi Kiai Nur Ali dengan sikapnya yang apa namanya elegan, yang egaliter, yang bukan hanya sayang kepada orang muslim saja, tapi non muslim dia lindungi. Di Jati ada Cina, orang Cina. Di Irian sono ada orang Cina, di Kampung Asem. Di Asalam juga orang Cina banyak. Artinya apa? Bahwa itulah sosok Kiai Haji Nur Ali, disegani oleh siapapun. Jadi berdakwah gak usah keras-keras lah. Lihat Kiai Nur Ali, keras ada waktunya, lembut ada waktunya. Orang jadi ngikut agama gara-gara Kiai Nur Ali.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini disampaikan petugas sholat Jumat pada hari ini 31 Juli 2026 bertepatan 16 Safar 1448 Hijriah di Masjid At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Bertindak sebagai khotib dan imam Al-Mukarom Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz. Kemudian MC Ustadz Abdurrahman SPDI, Muazin Ustadz Abdul Mujib SPD, dan Bilal Ustadz Ahmad Haitami MPD. Waktu azan pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Dan mari kita persiapkan diri dengan khusyuk, memperbanyak zikir, istighfar, serta menata niat yang ikhlas sebelum menunaikan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan pahala berlipat ganda kepada kita semua. Barakallahu fikum. Ini adalah jadwal untuk petugas sholat Jumat di Masjid Jami At-Taqwa, yakni untuk hari ini Jumat tanggal 31 Juli bertepatan dengan 16 Safar, bertindak sebagai khotib dan imam insyaallah Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz. Bagi Soib Karib yang menambahkan info agenda kegiatan di hari ini, tentu terkait dengan sholat Jumat ya, Anda bisa kirimkan infonya melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68 untuk info terkait dengan agenda sholat Jumat ya. Kemudian yang lain juga bisa berbagi info berkenaan dengan kegiatan keumatan yang bisa menjadi pilihan bagi Soib Karib, bisa dikirimkan ke layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Penerimaan mahasiswa baru program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI tahun akademik 2026-2027 di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Tersedia peluang bagi Soib Karib untuk meneruskan pendidikan program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi, siap membekali Soib Karib dengan kompetensi pedagogik, profesional, dan keislaman untuk menjadi pendidik yang unggul di era modern. Tersedia kesempatan memperoleh beasiswa bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di kampus yang mengintegrasikan ilmu, akhlak, dan profesionalisme. Untuk informasi penerimaan mahasiswa baru di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi, Anda bisa kunjungi website www.attaqwa.ac.id atau bisa melalui Facebook dan YouTube di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, Instagram @institutattaqwabekasi, atau bisa hubungi WA di 0822 4545 5858 0822 4545 5858.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Syahadat adalah tayakunu an la ilaha illallah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budah bihaqin mawjudin illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang ada kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muttasifun bi kulli kamalin la nahiyata lah. Allah itu haruslah disifati dengan segala kesempurnaan. Ya. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan harus suci dari segala bentuk kekurangan. Ya, jangan sampai terdetik di dalam hati kita, hati seseorang, ya ada keraguan terhadap Tuhan yang kita sembah. Ya, mungkin karena ya apa yang menjadi doa kita tidak terkabul. Ya Allah, aku ini miskin, aku ini serba kekurangan, berilah aku kekayaan. Ternyata kekayaan itu tidak pernah datang. Muncullah di dalam ya hati seseorang tersebut, apa iya Allah itu adalah Tuhanku? Ya, kalau memang Tuhanku, seharusnya Ia memberikan aku dan mengabulkan apa yang menjadi doaku. Dan sampai detik ini Ia tidak pernah mewujudkan apa yang menjadi doaku. Aku menjadi ragu-ragu. Keraguan ini, ya ini amatlah berbahaya. Kenapa? Karena dalam syahadat tayakunu an la ilaha illallah, harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau seandainya dalam doa kita ya lalu ternyata kita merasa belumlah diijabah, maka haruslah kita memperbanyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, apa yang terbaik bagi hamba-Nya, apa yang terbaik bagi umat manusia.
6: <tuh-tuh>
4: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
6: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Saib Karib At-Taqwa. Kita update kali ini informasi di sekitar wilayah Bekasi Raya ya. Tentu kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dinamika permasalahan yang ada di wilayah Bekasi Raya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan strategi baru dalam penanganan persoalan sampah menjelang penghentian sistem open dumping di tempat pengolahan sampah terpadu TPSD Bantar Gebang pada 1 Agustus 2026. Penghentian praktek open dumping merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2028 tentang pengelolaan sampah yang melarang tempat pemrosesan akhir TPA melakukan pembuangan sampah tanpa proses pengelolaan. 2008 tentang pengelolaan sampah yang melarang tempat pemrosesan akhir TPA melakukan pembuangan sampah.

Ini jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk Jakarta serta aktivitas warga komuter dari luar daerah yang masuk dan beraktivitas di ibu kota. Dari data Dinas LH DKI Jakarta pada kuartal kedua 2026, sebagian besar sampah masih berakhir dengan sistem pembuangan langsung atau open dumping, yakni mencapai sekitar 72,56%. Sementara itu sebanyak 19,85% masuk kategori sampah tidak terkumpul karena berakhir di tempat pembuangan sampah liar, ada juga yang dibakar dan dibuang ke sungai. Adapun sampah yang sudah berhasil dikelola baru sekitar 7%. Sementara itu yang terkelola baru 7%, kalau uncollected waste ini sebenarnya menjadi pertanyaan kenapa ada TPS liar, ya. Ini disampaikan Dudi saat berbincang dengan media di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah LLHD Jakarta. Dudi menjelaskan Pemprov DKI telah menyusun peta jalan atau roadmap pengelolaan sampah untuk menentukan target hingga 3 tahun ke depan. Dan pada tahap awal hingga akhir 2026, pemerintah akan fokus mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia seperti TPS 3R dan RDF. Memasuki 2027, target pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan diproyeksikan meningkat hingga 45,65%. Selain itu, meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan, Pemprov Jakarta juga akan menyesuaikan sistem pengangkutan sampah, termasuk mendorong pemilahan sampah langsung dari sumbernya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Info diteruskan, Saib Karib, ratusan kursi kepala desa di Kabupaten Bekasi bakal mengalami pergantian sementara saat pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026 berlangsung. Kepala desa yang kembali maju dalam kontestasi wajib meninggalkan sementara jabatannya karena menjalani cuti. Sebagai gantinya, roda pemerintahan desa tidak akan berhenti. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan mekanisme pelaksana tugas kepala desa yang diprioritaskan dari unsur perangkat desa, terutama sekretaris desa. Sebanyak 154 desa akan mengikuti pilkades serentak. Selama tahapan pemilihan berlangsung, kepala desa yang ditetapkan sebagai calon tidak lagi menjalankan tugas harian hingga proses pemungutan suara selesai. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin mengatakan, skema pengisian jabatan sementara telah dibahas bersama Sekretaris Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD serta bagian hukum Pemkab Bekasi. Ketika kepala desa ditetapkan sebagai calon, statusnya cuti, yang menggantikan adalah PLT. Kalau sekdes ada, ya sekdes yang menjadi PLT. Kalau sekdes berhalangan, maka bergeser kepala urusan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ridwan, mekanisme ini telah diatur agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat desa. Perangkat desa yang ditunjuk sebagai PLT hanya menjalankan tugas pemerintahan selama kepala desa mengikuti tahapan pilkades. Pria yang akrab disapa Iwang ini menjelaskan, kepala desa yang kalah dalam kontestasi masih dapat kembali menduduki jabatannya hingga masa jabatan berakhir. Sementara kepala desa yang kembali terpilih akan melanjutkan kepemimpinannya sesuai hasil pemilihan. Menurutnya mekanisme ini berbeda dengan pengisian jabatan kepala daerah yang diisi pejabat atau pejabat sementara. Untuk pemerintahan desa, skema yang digunakan tetap melalui pelaksana tugas sesuai aturan yang berlaku. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi, Beni Yulianto Iskandar, memastikan tidak ada pengangkatan pejabat kepala desa bagi kades yang mengikuti pilkades. Jadi akan diisi oleh PLT kepala desa, sebab posisi kepala desanya tidak berhalangan tetap seperti meninggal dunia, mengundurkan diri ataupun ada masalah hukum. Pilkades serentak di Kabupaten Bekasi dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2026.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Imam Ali menjelaskan orang yang bertakwa cirinya at-taqwa khauful jalil. Orang yang bertakwa dia takut sama Allah. Orang yang bertakwa dia takut sama Allah, ngamalin ajaran Allah. Allah yang tempat kita bergantung, Allah yang menjadikan suatu pusat keimanan kita, Allah tempat kita meminta, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, amalannya adalah amalan Quran. Kadang-kadang orang zaman sekarang pemimpin Quran dikesampingkan. Quran yang menjadi tuntunan, Quran yang menjadi tontonan. Nauzubillahi min dzalik. Waridho bil qalil, dia ridho sama Allah yang sedikit. Allah kasih dikit, dia ridho banyak, apalagi kita terima kasih. Wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri nanti kelak di hari kiamat.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
4: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, jam 9.48 waktu Indonesia Barat, Soib Karib At-Taqwa. Baru sehari dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Bekasi, Satya Sri Wijayanti Anggraini langsung memetakan sejumlah program prioritas. Mantan Kepala Dinas Kesehatan menegaskan akan memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan urban farming serta meningkatkan pengawasan keamanan pangan, khususnya bahan pangan asal hewan. Menurut Satya, Kota Bekasi masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, sehingga pengawasan kualitas dan keamanan produk menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Tentu saya fokus mengembangkan pertanian, perikanan, peternakan, menjamin keamanan produk asal hewan. Ia juga akan mempelajari potensi pengembangan pertanian perkotaan sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Satya menambahkan pengawasan produk pangan asal hewan akan diperkuat dengan memanfaatkan laboratorium yang dimiliki Pemkot Bekasi. Nantinya pengamanan produk asal hewan ditingkatkan dan kita akan punya laboratorium. Hal itu disampaikan oleh Satya berkenaan dengan program-program yang akan dijalaninya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 Kota Bekasi. Sebagaimana diketahui, Satya adalah kerabat dari Wali Kota Bekasi. Ini adik kandung dari Wali Kota Bekasi, Tri Aldianto, yang sebelumnya juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan, tetapi kemudian dirotasi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bekasi.

0: Rasulullah bersabda, ada dua orang umatku yang memperhitungkan tentang haknya. Yang seorang berkata, ya Allah, berikanlah kepadaku hakku yang dizolimi oleh saudara ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berikanlah haknya yang telah engkau zolimi itu. Kata yang dituntut menjawab, ya Allah, ya Rob, kebaikanku, pahalaku, semuanya sudah habis. Kata yang menuntut, kalau begitu, dia harus menanggung dosa-dosaku sebagai gantinya. Di saat itu, Rasulullah SAW terlihat keluar air matanya. Lalu ia meneruskan sabdanya, angkatlah kepalamu dan lihatlah surga. Setelah si penuntut itu mengangkat kepalanya dan melihat surga, ia pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melihat kota-kota yang berlantaikan emas dan gedung-gedung yang indah. Apakah untuk Nabi ataukah untuk yang syahid, ya Allah? Firman Allah, ini untuk siapa saja yang sanggup membelinya. Si penuntut berkata lagi, ya Allah, ya Rob, siapakah yang mampu membeli kenikmatan karunia sehebat ini? Firman Allah, engkau pun mampu membelinya dan dapat membayarnya dengan apa? Yaitu dengan memaafkan, dengan menghalalkan saudara kamu yang telah menzolimi kamu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, sudah pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan kali ini informasi terakhir berkenaan dengan hal yang menjadi perhatian di wilayah Cikarang, keluhan masyarakat terkait debu di Jalan Raya Tegal Danas, Kecamatan Cikarang Pusat yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan penyedia beton siap pakai di Kabupaten Bekasi menguak persoalan perizinan. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, terungkap 2 dari 4 perusahaan penyedia beton yang hadir disebut tidak memiliki izin lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Bekasi, Duarte Pernendes mengatakan, 4 perusahaan yang hadir dalam RDP yakni PT Brick Mix Cikarang, PT Cahaya Beton Indonesia, PT Motivai Mulia, dan PT Adimix. Dari hasil pemeriksaan awal, 2 perusahaan tidak memiliki izin lingkungan. DLH pun telah menyiapkan berkas ekspos hukum untuk ditindaklanjuti tim penegakan hukum atau Gakum. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala salah dan hilap. Semoga apa yang kami sajikan memberikan manfaat. Yang bertugas Koko Pramudia dan Sadani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakkir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa, lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, loh, Ataqwa. Coba, coba, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Loh, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu, ya.
0: Mm-hmm.
1: Beli cucu, beli ini, tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Tinggal setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma

0: 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kailah Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Ots, anu sampi namanya Pukul, kalau onta namanya Jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu, onta yang baik, orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing, kambing, bawa kambing, bawa kambing. Nah, dipukul sama bandot, gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

al-a'idillahumma satam min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan, kuatin tekesimnya semua kekuatan. Kapannya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh dulu masalah kawin, dua orang kawin sudah rasul. Yang lain, waduh Pak, kalau kita membahas masalah ini kita jauh banget, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihabdillahi jami'an wa la tafar, roku, satu. Pegang pimpinan loh, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
1: innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. In

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

0: Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa inna sya'nu riquhum fala sarikh lahum wa la hum yunqadun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni, hadha siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Walaupun

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.

0: dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Fasubha

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

150.000 untuk Almarhum Furlah Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur, 250.000 untuk Almarhum Furlah Abu Yaqi Haji Nurul Anwar dan istri, 100.000 dari Ustazah Hajjah Khadijah Zain untuk Almarhum Haji Muhammad Zain bin Saleh, Almarhumah Hajjah Siti Narmi binti Yusuf, Almarhumah Hajjah Hamidah binti Haji Ali, 500.000 untuk Almarhumah Kiai Haji Ma'ali Samsuddin, 100.000 untuk Almarhum Haji Zahrain bin Haji Mahbub dan Almarhumah Ustazah Hajjah Faridah Nur, 100.000 untuk Almarhumah Hajjah Aisyah Nur dan Almarhum Haji Madinatul Ilmi, 100.000 untuk Almarhumah Kiai Haji Ahmad Zubair Dasuki, 100.000 dari Kiai Haji Nurul Rahman LC, 50.000 dari pom bensin Ujung Harapan untuk Almarhum Haji Muhammad Ali bin Haji Hambali, Almarhumah Hajjah Mawaddah binti Haji Ramli, 500.000 dari Ustaz Dusturuddin Nur Al-Barakah untuk Almarhum Haji Muhammad Nur bin Haji Meran, Almarhumah Hajjah Asiyah binti Haji Sarbini, 500.000 untuk Almarhum Haji Mursal Biran dan istri, Almarhum Haji Abdul Somad, Almarhum Kusnadi, Almarhumah Hajjah Suparni binti Mahasin, Almarhum Haji Muhajir, Almarhumah Dahlia, Almarhum Matalih, 500.000 dari Haji Purwanto, Ketua DKM Al-Muwahidin dan Hajjah Sarinah untuk Almarhum Haji Mitro Diharjo bin Simon, Almarhumah Hajjah Suparti binti Suro Diharjo, Almarhum Haji Abu bin Ningkung, Almarhumah Hajjah Keriting binti Naburu, 300.000 untuk Almarhum Haji Mursal Biran dan istri, Almarhum Haji Abdus Somad, Almarhum Kusnadi, Almarhum Haji Muhajir, Almarhum Mustafa bin Rinjan, 250.000 untuk Almarhum Haji Salamun dan istri Nurul Huda, 200.000 dari Haji Samsul Ma'arif Haji Salamun, 200.000 dari Thomas Said untuk Almarhum Haji Tahir bin Ali, Almarhumah Hajjah Hanifah binti Sarbini, Almarhumah Hajjah Maryam binti Marzuki, 200.000 dari Haji Imam Mahmuddin untuk Almarhum Haji Murtado bin Haji Romli Gudang dan istri, Almarhum Haji Zainuddin bin Haji Tayyib Anwar dan istri, 200.000 dari Samsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awwabin, 200.000 dari Haji Abdul Wahid Hajjah Nenti An-Nur, 200.000 untuk Almarhum Haji Nijan Nabih dan Almarhumah Hajjah Maryam binti Samol, 150.000 untuk Almarhum Haji Hamim Syarifuddin Al-Awwabin, 200.000 dari Haji Cecep Sukadi dan istri, 170.000 untuk Almarhum Amiri dan istri, Almarhum Asmali dan istri, Almarhum Ustaz Mastoro dan istri, 150.000 untuk Almarhum Haji Markodi, Almarhumah Hajjah Maryamah, 150.000 dari Haji Sanin Hajjah Rogaya untuk Almarhum Haji Ibrahim dan istri, Almarhum Haji Abu dan istri, 150.000 untuk Almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kiai Haji Masnin, 100.000 untuk Almarhum Haji Madrodih bin Haji Hamdani, Almarhumah Hajjah Habibah binti Ahmad, 100.000 untuk Almarhum Haji Saiful Bahri bin Hajjah Masnah dan Almarhum Haji Fillah Akbar bin Haji Saiful Bahri, 100.000 untuk Almarhum Haji Salamun dan Almarhumah Hajjah Muhini binti Haji Buhi Nurul Huda, 100.000 untuk Almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantang, Almarhumah Hajjah Mardiyah binti Rosni, Almarhum Haji Muhasan Haji Ri'ih, Almarhumah Hajjah Hasanah binti Timin, 100.000 dari Deput Isi Ulang Assalam, 100.000 untuk Almarhum Haji Muhammad Taha bin Ahmad dan istri, Almarhum Haji Marqodi bin Haji Pici, Almarhumah Nuraini binti Haji Marqodi, 100.000 dari Muhali untuk Almarhum Haji Marjuki bin Japat dan istri, 100.000 dari Mughni untuk Almarhumah Nur Jannah binti Abdurrahman, Almarhum Abdurrahman dan istri, Almarhum Mayar dan istri, 100.000
dari toko kita depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari kuah pancong depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari siswa-siswi SMK IT At-Taqwa 09 dan SMP IT BCA 100.000. Dari Ustaz Haji Abdul Muiz Muhashim MPD untuk almarhum Haji Muhashim bin Ilyas dan almarhumah Hajjah Nyainah binti Bunaya 100.000. Dari hamba Allah untuk almarhumah Haji Abdul Qahar bin Dimrah, almarhumah Hajjah Nawirah binti Haji Nawir 100.000. Dari Ibda Komaruddin Matali untuk almarhum Haji Hasan Basri, almarhumah Hajjah Asia, almarhum Haji Marukati, almarhum Kiai Haji Zubair Dasuki 100.000. Dari Matali Haji Marukati dan istri untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, almarhum Haji Marukati, almarhum Haji Pici dan istri, almarhum Muhayyar dan istri 100.000. Untuk almarhum Najurih bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri 100.000. Dari Haji Zainal Abidin, Haji Aliasa Effendi dan istri Nurul Iman 100.000. Dari Wahidah Endung untuk almarhum Endung bin Fiah 100.000. Untuk almarhum Haji Romli Gudang Al-Awwabin 100.000. Untuk almarhumah Mursani binti Emih, almarhum Sabekih dan istri, almarhum Emih dan istri 100.000. Dari Hajjah Nurmaliha untuk almarhum Haji Sarbinih bin Sa'abah, almarhum Haji Sa'abah dan istri, almarhum Haji Abdul Malik dan istri, almarhumah Neneng Alawiyah binti Haji Sarbini 100.000. Untuk almarhum Haji Abdul Malik dan almarhumah Hajjah Ramani Nurul Falah 100.000. Untuk almarhum Ustaz Haji Ahmad Nawawi dan almarhumah Ustazah Hajjah Rafi'ah Nurul Iman 100.000. Almarhum Ahmad Sayuti 50.000. Dari Hajjah Mariyati dan Nur Asiyah 50.000. Untuk almarhumah Mariyati binti Entong dan almarhum Haji Syakur bin Minin 50.000. Untuk almarhum Haji Sarmilih bin Hajjah Emir 50.000. Dari Radio At-Taqwa 1368 AM 50.000. Untuk almarhum Usman Kumling dan istri 50.000. Untuk almarhum Haji Najmi bin Dapat Al-Awwabin 50.000. Dari toko pupuk Bang Sonet Nurul Falah 50.000. Untuk almarhum Makri bin Dapat Al-Awwabin 50.000. Dari Haji Abdul Ridho Haes 50.000. Dari Hajjah Huriyah Nurul Falah untuk almarhum Haji Zaki Fuadi bin Hajjah Tamimah 50.000. Dari Abu Zidan Zamizain 25.000. Dari Haji Abu A'la Al-Maududi dan istri, pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Hajjah Ma'ani, almarhumah Hajjah Nasuha binti Muhayyar, almarhum Haji Endang Saifullah bin Haji Abdul Karim 200.000. Dari hamba Allah untuk almarhum Bapak Sarmilih dan istri, Bapak Muhammad dan istri 100.000. Jumlah total Rp8.745.000. Berikutnya kami sampaikan informasi keuangan satu pekan Dewan Masjid At-Taqwa tahun 1448 Hijriah 2026 Miladiah. Penerimaan saldo Jumat lalu sebesar Rp97.885.203. Pemasukan loket Jumat Rp4.815.000. Pemasukan jariah Jumat sebesar Rp8.745.000. Jumlah total penerimaan sebesar Rp111.445.203. Adapun pengeluaran
Yang pertama, honor bulanan petugas keamanan KSA sebesar Rp3.441.000, biaya kegiatan Dewan Masjid sebesar Rp2.175.000. Jumlah total pengeluaran sebesar Rp5.616.000, sehingga saldo pada Jumat ini sebesar Rp105.829.203. Rp105.829.203. Bendahara Dewan Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Ustaz Haji Nasruddin Nasir SPDI, Pimpinan Umum Dewan Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud MA. Selanjutnya, informasi pengajian rutin pekanan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali di Masjid At-Taqwa. Pengajian rutin pekanan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali di Masjid At-Taqwa insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 1 Agustus 2026, waktu pukul 18.00 atau sholat maghrib berjamaah, membahas kitab fikih Kifayatul Akhyar dengan pemateri Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz. Berikutnya, kami informasikan bagi para jamaah yang ingin menunaikan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan dan zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf uang atau melalui uang, dapat melalui At-Taqwa Care, lembaga amil zakat infak sorakoh dan wakaf Laziswaf At-Taqwa yang berlokasi di depan kantor Yayasan At-Taqwa. Selanjutnya, yang bertindak selaku khatib dan imam akan disampaikan oleh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz, Muazzin Ustaz Abdul Mujib SPD dan Bilal Ustaz Ahmad Haitami. Kami informasikan kepada jamaah sekalian agar mengisi soft-soft depan yang masih kosong, juga yang membawa alat komunikasi mohon untuk sementara dinonaktifkan atau disilent. Anak-anak yang berada di lantai dua agar harap dan tenang dan khusyuk agar tertibnya pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini. Yang terakhir, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk guru kita Syekhuna Al-Maghfurlah Wal-Mujahid Fi Sabilillah Bapak Kiai Haji Nur Ali beserta istri Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar beserta istri, serta para perintis, pembina, pengurus dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Yayasan At-Taqwa. Untuk para guru-guru yang telah mendahului kita, para orang tua kita, serta kaum muslimin wal muslimat. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga Dewan Masjid At-Taqwa dan para donatur yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim. Ya. Ya. Surat al-Lazi. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa rahmatukum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ingin hidup aman. Kita ingin hidup keluarga terlindungi, rezeki diberkahi, anak-anak tumbuh menjadi generasi soleh, hati dipenuhi ketenangan, dan akhir hidup ditutup dengan husnul khotimah. Namun seringkali kita sibuk mencari semua itu melalui kekuatan dunia, sementara kita lupa membangun hubungan dengan zat yang menggenggam seluruh kehidupan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah nasihat yang sangat singkat tapi menjadi bekal hidup seorang mukmin sejak di dunia hingga akhirat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan penjagaan dari hambanya, tapi yang dimaksud adalah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid, menjaga salat, amanah lisan, pandangan, hati dan diri agar tidak melanggar batas-batas syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu melanggarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk yang mengajak kita sebagaimana seorang hamba memperoleh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala pada waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu, menolongmu pada waktu sempit. Artinya perhatikan Allah, dekatilah Allah Subhanahu wa taala ketika sehat, perbanyak ibadah ketika lapang, biasakan istighfar sebelum musibah menimpa, karena hubungan yang dibangun dengan Allah Subhanahu wa taala pada masa lapang akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada masa sempit. Lihatlah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika berada di dalam perut ikan, beliau terkurung dalam tiga kegelapan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua gelapnya lautan, dan yang ketiga gelapnya perut ikan. Tidak ada yang mampu menolongnya, tidak keluarga, tidak sahabat. Namun justru di saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan rahasianya. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat ini menjelaskan, mengajarkan bahwa zikir, ibadah dan kedekatan Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang musibah menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika musibah itu datang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini kita menginginkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sejak hari ini. Jagalah salat, perbanyak istighfar, baca Al-Qur'an, karena sesungguhnya hubungan yang kita bangun dengan Allah Subhanahu wa taala di masa lapang akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di masa sempit. Marilah kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita.
jagalah sholat, niscaya Allah akan menjaga iman kita. Jagalah Al-Quran, membaca Al-Quran, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi hati kita. Jagalah amanah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi rezeki kita. Jagalah ketakwaan dalam setiap keadaan, karena siapa yang menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Allah akan menjaganya pada hari ketika tidak ada lagi pertolongan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga agamanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman kita, keluarga kita, rezeki kita, serta mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitsa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

dari Pondok Pesantren Wa Ujung Harapan Bahagia Bapak Langit Kasih. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Allah yang Maha Mulia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: maka pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kepada Allah.
1: Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mamanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Engkong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Engkong dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh
2: griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak, iya. Pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai ini pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa, lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung gitu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio loh, Ataqwa. Coba ya. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek baik didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek ada kaya konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa cik
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paing ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.

0: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
1: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Lah madek mendi menusan sang ema. Malah wong ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Ora ngawake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ne mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa cik?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi. Bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
6: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ada seorang laki-laki yang sedang makan bersama istrinya. Mereka berdua sedang menyantap ayam panggang. Tiba-tiba datang seorang pengemis. Laki-laki tersebut keluar, lalu menghardik dan mengusir pengemis tersebut. Selang beberapa lama, laki-laki tersebut jatuh bangkrut. Kekayaannya habis, sehingga dirinya harus bercerai pula dengan istrinya. Setelah wanita tersebut bercerai dari suaminya, ia menikah dengan seorang laki-laki lain. Suatu hari ia sedang makan bersama suaminya. Makanan yang mereka santap adalah ayam panggang. Pintu mereka ada yang mengetuk dan ternyata seorang pengemis. Suami wanita itu berkata kepadanya, "Berikan ayam panggang ini kepada dia." Kemudian si wanita tersebut keluar untuk memberikan ayam panggangnya. Ternyata peminta-minta yang datang tersebut adalah mantan suaminya yang pertama. Ia memberikan ayam panggang tersebut dan segera kembali dalam rumah sambil menangis. Kemudian suaminya bertanya mengenai penyebab tangisannya. Kemudian ia menceritakan bahwa peminta-minta yang tadi itu adalah bekas suaminya yang dulu. Tidak lupa ia menceritakan bahwa kisah suaminya yang pernah mengusir seorang peminta-minta ketika sedang makan seperti yang sedang mereka lakukan. Kemudian suami wanita itu berkata, "Engkau jangan heran. Demi Allah, aku ini adalah peminta-minta yang dulu diusir olehnya."

mukminin, ceritakanlah tentang sesuatu sepeninggal kami. Lalu Ali pun menjawab, istri-istri kamu sudah kawin, harta benda kamu sudah dibagi-bagi, anak-anak sudah berserak dalam kelompok anak-anak yatim, rumah-rumah yang kamu bangun dengan kokoh sudah ditempati musuh-musuhmu. Nah, inilah kabar dari kami, dan bagaimana pula kabar berita kamu?

Seorang di antara mayat-mayat itu menjawab, "Kain-kain kapan sudah berkoyakan, rambut sudah berterbangan, kulit sudah terpotong-potong, biji mata berjatuhan ke pipi, lubang-lubang hidup mengalirkan nanah dan kotoran. Apa-apa yang telah kami dahulukan, sudah kami terima hasilnya. Apa-apa yang kami tinggalkan, kami merugi

Seorang budak hitam yang disayangi Ali pada suatu hari mencuri. Ia dihadapkan ke depan Ali. Ali pun mengajukan pertanyaan, "Benarkah engkau mencuri?" Lalu budak itu menjawab, "Benar." Kemudian Ali pun memotong tangannya sesuai dengan hukum Islam. Sesudah itu orang itu pun keluar di tengah jalan dan bertemu dengan Salman Al-Farisi dan Ibnu Al-Kawa. Ibnu Al-Kawa bertanya, "Siapa yang memotong tanganmu?" Lalu jawab laki-laki itu, "Amirul Mukminin, menantu Rasulullah dan suami Fatimah yang perawan." Ibnu Al-Kawa pun berkata pula, "Dia sudah memotong tanganmu dan kamu juga masih memuji-mujinya." Lalu budak hitam itu pun menjawab, "Betapa tidak, tanganku sudah dipotongnya dengan jalan yang hak. Dia telah menyelamatkanku dari neraka." Salman yang mendengar percakapan itu melaporkannya kepada Ali. Ali pun memanggil kembali, kemudian meletakkan potongan tangan yang terpisah tadi ke lengannya dan menutupinya dengan sehelai sapu tangan serta mendoakan dengan beberapa doa. Lalu tiba-tiba kami mendengar suara dari langit, "Angkatlah penutup tangan itu." Dan kemudian kami pun mengangkat penutup tangan itu. Alangkah terkejutnya ketika melihat tangan itu bertaut kembali, pulih sebagaimana biasa dengan izin Allah.

Seorang perempuan Mesir telah datang ke Damsyik. Ia ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bertanya-tanya di manakah istana Khalifah dan orang pun ramai menunjukkannya. Sampailah ia di rumah yang dimaksud. Kemudian perempuan Mesir itu bertemu dengan seorang perempuan yang memakai pakaian yang sudah lusuh dan buruk dan seorang lelaki yang sedang bergumpul dengan tanah karena sedang memperbaiki rumahnya. Kemudian perempuan Mesir itu bertanya lagi dan ia pun mengetahui bahwa perempuan yang ditanya adalah Fatimah, istri Khalifah. Ia pun terkejut luar biasa karena mana ada seorang permaisuri raja yang berkuasa dan hanya memakai baju buruk seperti itu. Ia merasa takut dan kagum. Akan tetapi Fatimah pandai melayani sehingga tamunya itu merasa suka dan senang dibuatnya. Kemudian perempuan Mesir itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak menutup diri daripada laki-laki si tukang pasir itu? Maka sambil tersenyum Fatimah pun berkata, itulah suamiku, Amirul Mukminin. Sekali lagi perempuan Mesir itu terkejut dan beristighfar. Khalifah Umar tidak mempunyai pelayan selain seorang anak laki-laki. Dialah satu-satunya khodam dalam istana Umar. Fatimah memberinya makan kacang setiap hari sehingga si pelayan menjadi bosan. Kacang lagi katanya. Kemudian Fatimah pun berkata, inilah makanan tuanmu, Amirul Mukminin. Wahai Ananda.

Menurut Al-Baihaqi dan Ibnu Asy-Syakir dari Abu Ghalib bahwa Abu Umamah berkata, Rasulullah pernah mengutusku ke kaumku. Aku pun sampailah ke tengah-tengah mereka dalam keadaan sangat lapar, sedang mereka memakan darah. Kemudian mereka mengajakku supaya makan bersama mereka. Kukatakan kepada mereka, saya diutus ke sini adalah untuk melarang kamu memakan darah ini. Kemudian mereka pun mentertawakanku, menghina dan mengusirku. Waktu itu aku sangat lapar dan dahaga sekali. Sesudah itu aku pun tidur dan bermimpi didatangi seorang laki-laki yang tidak kukenal. Orang itu membawa sebuah bejana berisi susu. Aku pun meminumnya sampai puas dan kenyang, hingga perutku penuh. Kemudian sesama mereka pun mengatakan, kamu telah dikunjungi seorang laki-laki yang bertalian darah dengan kamu, tetapi kamu usir dia. Datangilah dia, beri makan dan minumlah ia dengan apa saja yang disukainya. Mereka pun mendatanginya sambil menawarkan supaya makan minum apa saja yang dikehendakinya. Abu Umamah berkata, saya tidak memerlukannya. Lalu mereka pun merayu, kami kasihan melihat Anda sudah kepayahan seperti itu. Lalu Abu Umamah menjawab, Allah telah memberiku makan dan minum, sambil memperlihatkan perutnya yang sudah penuh. Melihat kenyataan ini, sebagian mereka seketika itu juga memeluk agama Islam.

Dalam pengajian umum berbahasa Persia yang diasuh oleh Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Al-Fadl, Imam Anjidusti yang alim dalam urusan agama mendengarkan cerita yang dikisahkan oleh Al-Auza'i. Suatu hari Maisarah bin Khunais berjalan di atas kuburan. Ia mengucap salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bagi kami kalian telah terdahulu. Kami bagi kalian adalah belakangan. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberkati kita jalan yang kita maksud. Allah lalu berkehendak mengembalikan salah satu roh ke jasad seseorang dari orang yang telah mati tersebut dan menjawab salam dari Maisarah. Berbahagialah, kemuliaan bagimu wahai penghuni dunia. Dalam sebulan kalian berhaji 40 kali. Lalu Maisarah bertanya, bagaimana mungkin kami berhaji 40 kali? Semoga Allah merahmatimu. Lalu yang di dalam kubur menjawab, Jumat. Tak tahukah kalian bahwa ibadah Jum'ah adalah haji mabrur? Lalu Maisarah bertanya lagi, amalan apa yang paling bermanfaat di akhirat? Lalu yang di dalam kubur menjawab, wahai penghuni dunia, istighfar adalah amalan yang paling bermanfaat di akhirat. Lalu Maisarah bertanya kembali, apakah salam yang kami ucapkan bisa sampai? Lalu yang di dalam kubur menjawab, salam itu baik, amal telah berlalu bagi kami, kebaikan tak akan bertambah, kejelekan tak akan berkurang, kami suka dengan ucapan kalian, semoga Allah merahmati hamba yang telah meninggal.

0: Suatu hari, ada seorang raja bernama Anusirwan. Ia menderita sakit. Orang-orang kepercayaan dan tentaranya telah menjelajahi seluruh pelosok kerajaan. Anusirwan menyatakan kepada para pembantunya bahwa penyakit dirinya hanya akan sembuh oleh susu basi yang ada di suatu daerah yang hancur. Maka seluruh bawahan Anusirwan menyisir seluruh daerah di wilayah kerajaan untuk menemukan susu basi tersebut. Dalam beberapa hari, seluruh daerah yang ada di wilayah kerajaan Anusirwan disisir oleh para pembantunya. Namun, ternyata susu basi tersebut tidak ditemukan, begitu juga daerah yang hancur tersebut. Akhirnya para bawahan Anusirwan pulang ke istana untuk menyampaikan hasil penyisirannya. Mereka memberitahukan kepada baginda rajanya bahwa susu dan daerah yang hancur tidak ditemukan. Mendengar laporan para bawahannya seperti itu, Anusirwan berkata, "Sesungguhnya saya hanya ingin tahu tentang keadaan kerajaanku. Saya ingin tahu apakah ada kampung yang hancur. Kalau ada, saya akan segera membangunnya. Sedangkan jika ada susu yang basi akibat tidak terjual, maka saya akan segera memperbaiki keadaan pasar tersebut agar proses jual beli bisa lancar lagi, sehingga tidak ada lagi makanan atau barang-barang yang tidak terjual. Kalau kalian tidak menemukan susu basi dan kampung yang hancur, berarti kerajaanku makmur dan masyarakatnya tidak kelaparan. Sebenarnya yang menjadikanku sakit adalah karena diriku merasa was-was andaikan masih ada di daerahku yang tidak makmur."
1: Masih di AM 1368 Attaqua Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyak yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Ya. Kelihatan stromnya? Ya. Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom, bunyi dong.

0: Kalau ada setrum, lampunya nyala dong. Kalau ada setrum, kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Udah, dangdong, dangdong. Seluruh amaliah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan Tabligh Akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini enggak ada yang judi. Enggak ada, mana saya enggak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya, uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras, makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama. Bangkitlah para kiai. Bangkitlah para santri. Berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah. Ya, biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Kalau dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman. Jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian, yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi Jadi pejabat-pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal-jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat beriman, jadi pengusaha beriman, jadi seniman beriman, jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, Baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah, diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya, mari kita tingkatkan tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak? Ya Bu? Hei. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu. Inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan, dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan taraweh di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali. bingung malaikat.
1: Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Betapa ramainya masjid itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum almalun itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh glasnost yang kebablasan, Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis, melihat batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum dinukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja, Pak, itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian. Anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Ma, kalau ikut saja bisa laku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah yang legitimit, yang dihasilkan lewat proses demokrasi. Benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan tiga kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang, menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam, bangsa Indonesia seperti lima jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang? Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang? Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Diginikan kiamat, Mas. Legalitas. Umaro ini. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk.
0: Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan, Pak. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini. Enggak laku. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah. Tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini cari tengah lah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya itu. Milik semua, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Gak bisa diajak suitan ini. Gak ada anak-anak main kelereng, suitnya begitu itu gak ada. Ini jari manis. Remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek, harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan. Kecil tapi mantap. Masya Allah. Ini ibu jari ini besar ini. Sweet ketemu kelingking. Kalah ibu jari ini. Di mana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah khuldi? Kelingking. Kelingking. Kelingking. Julius Caesar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon, singa daratan Eropa, the lion of Europe. Luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine. Kelingking. Hadirin yang saya hormati, kalau lima pilar ini bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadan, dengan Tabligh Akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan. Saya selalu mengingatkan, sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hangati sana, sulut sini, bakar sana, panasi sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Dan kita yang rugi. Jelas? Jelas? Ini hal yang kedua. Reformasi sosial mengikat manusia dengan tali akidah, mempersaudarakan manusia. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kembangkan terus kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Muslim bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan. Yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu sih enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata tiang, saudara genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa genteng? Aku yang topang dari bawah, kata tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Mari, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduknya kita sama rendah, berdiri kita sama tegak. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini. Ini reformasi kedua. Yang ketiga, reformasi menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh hartanya, manusia dibedakan oleh warna kulitnya, manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat harta mu yang Allah lihat itu hati mu dan amal perbuatan. Perjuangan menegakkan keadilan, hadirin yang saya hormati, itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding. Menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Nabi pernah mengingatkan, hakim, kata Nabi, itu ada tiga macam. Al-qudatu salasatun. Hakim ada tiga macam. Satu di surga, dua di neraka. Hadirin yang saya hormati, siapa yang hakim-hakim ke surga itu? Ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu siap melaksanakan kebenaran itu, menghukum dengan kebenaran apapun resikonya, walaupun dimusuhi atasannya, walaupun bertentangan dengan nuraninya karena itu orang yang dia sukai, tapi dia tetap melaksanakan hukum. Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu, itu yang akan sampai ke surga. Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran. Mengetahui kebenaran tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran. Akhirnya hukum dikebiri, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala. Yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh. Yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Jadi yang kedua tadi, hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran. Diperkosaknya kebenaran, ditekannya hati nuraninya, sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan. Yang ketiga, lebih celaka lagi, ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran
1: lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya. Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan, itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Na'udzu. Hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan. Setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Saya masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi, ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As, saudara Yahudi, iya, itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja, rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu saya mau bangun masjid di situ. Ya tapi ada rumah saya, Pak. Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli. Enggak mau, Pak. Wong rumah saya cuma seitu-itunya. Saya bayar dua kali lipat. Enggak mau, Pak. Enggak mau. Sudahlah, saya ganti rugi. Ya, enggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi. Mangkel Amr bin As ini wong cilik kok bertingkah amat. Si Ahmad aja enggak bertingkah. Panggil Kamtib. Hei, gusur. Ditarik rumah Yahudi ini ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur, di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah. Berhari-hari berjalan, sambil jalan sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau numpang tanya, Pak. Tanya apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur? Iya. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra? Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya banyak, Pak? Banyak. Berapa peleton? Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustadafin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya. Kok begitu, Pak? Begitulah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak?
2: Iya.
1: Bapak?
2: Iya.
1: Saya Umar. Ada apa, Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh, Pak, saya mau menuntut keadilan.
2: Keadilan kenapa?
1: Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zalim.
2: Kenapa dia?
1: Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya enggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur.
3: cuma rumah sama sumur.
2: Lalu untuk apa?
3: Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak.
2: Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh.
3: Iya. Yahudi. Iya, Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta, bawa ke sini.
2: Bingung Yahudi.
3: Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak.
2: Sudahlah, kau ambil saja tulang itu.
3: Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Selesai. Yahudi, iya Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As.
2: Makin bingung Yahudi.
3: Jauh-jauh datang kemari, kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir.
2: Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur,
3: ya,
2: lapor.
3: Ada apa Yahudi?
2: Saya dari pusat.
3: Loh, kamu dari Madinah?
2: Iya Pak. Ngapain sih kamu kesana-sana? Nuntut keadilan.
3: Kamu bertemu Khalifah?
2: Ketemu Pak.
3: Terus?
2: Tulang.
3: Ini loh Pak, salam dari beliau.
2: Tulang.
3: Apa maksudnya? Aku enggak ngerti lah itu Pak. Yes, go Rene, go Rene. Diambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang.
2: Gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil.
3: Mas, ini proyek masjid batal.
2: Gubuk Yahudi dirikan lagi.
3: Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak. Wes, gak ada urusan, sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal.
2: Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi.
3: Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang, gemeter. Pak Gub,
2: ya.
3: Sebenarnya apa yang terjadi?
2: Apa-apa?
3: Kamu sedikit-sedikit main pusat, main pusat.
2: Bu, yang ngomong dulu toh.
3: Ya kan awalnya saya sudah ngomong Pak, tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat Pak.
2: Saya dapat teguran keras dari Khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku.
3: Itu bahasa simbolik. Siapa yang enggak gemeter? Kamu. Pusat, pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak?
2: Adil.
3: Jadi saya menang Pak?
2: Menang kamu.
3: Padahal saya Yahudi.
2: Yahudi.
3: Tapi menang ya?
2: Menang.
3: Pak sudahlah kalau begitu Pak.
2: Bagaimana?
3: Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silakan kalau mau dibangun masjid.
2: Tidak cuma sekadar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
3: Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur.
2: Kalau ini terjadi di Indonesia,
3: Amin. Oke,
1: lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden, pemimpin di negaranya. Gubernur, pemimpin di provinsinya. Bupati, pemimpin di kabupatennya. Pak Camat, pemimpin kecamatannya. Pak Lurah, pemimpin di kelurahannya. Suami, pemimpin di rumah tangganya. Anak muda, pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda, pemimpin buat dirinya. Nanti diminta tanggung jawab.
3: Hei, kakimu, kau bawa jalan kemana? Tanganmu, ngambil apa?
1: Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng. Apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
3: Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
1: Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil.
3: Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja.
1: Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain.
3: Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah. Ah, ke tengah sedikit.
1: Ini ihsan. Oleh karena itu,
3: mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu.
1: Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang satu itu.
3: Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan. Ini reformasi yang ketiga, menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas.
1: Dan Rasul menjadi contoh, ini yang hebat.
3: Misalnya beliau berkata,
1: wallazi nafsi biyadih, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya.
3: Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi.
1: Kenapa? Nabi jadi contoh.
3: Jelas?
1: Beliau mengajarkan orang beramal. Kepada putrinya beliau mengatakan apa?
3: I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, beramal kau. Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat kau. Fatimah, puasa kau. Fatimah, zakat kau. Fatimah, haji kau. Kalau kau tidak beramal Fatimah, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti.
1: Ini keadilan. Tidak mentang-mentang putri kesayangan Nabi lalu,
3: sudah Fatimah kamu gak sholat gak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Jauh dari semangat nepotisme.
1: Putri beliau sendiri ditekankan, i'mali ya Fatimah fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Beramal kau Fatimah, kalau kau tidak beramal, aku ayahmu tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti. Inilah inti dari nilai keadilan. Jauh dari nepotisme, apalagi kolusi.
3: Hadirin yang saya hormati, lalu saya masuk kepada yang keempat. Reformasi keempat yang dilaksanakan oleh Baginda Rasul, menyelamatkan manusia dari gaya hidup sekuler. Menyelamatkan manusia dari gaya hidup materialis. Mengajarkan keseimbangan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Betul? Betul?
1: Kalau saja tidak ada hidup sesudah mati, kalau saja tidak ada akhirat sesudah dunia, persilahkan hiduplah saenae. Nek perlu saenae udelmu dewe.
3: Sayang, sayang, sayang.
1: Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia.
3: Ini semua calon-calon jenazah. Calon lurah
1: belum tentu jadi lurah.
3: Calon gubernur, yang antri panjang. Calon menteri,
1: mimpi.
3: Calon jenazah pasti. Betul?
1: Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, ini jadi rem.
3: Saya kepengen kaya, tapi kalau menipu orang bagaimana dikubur? Saya kepengen naik pangkat, tapi kalau memfitnah orang bagaimana di akhirat?
1: Melahirkan disiplin.
3: Tujuan keyakinan akhirat mewarnai cara kita hidup di dunia. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga semua yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam, dikokohkan kesatuan dan persatuan, dimurahkan rezeki untuk meningkatkan ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti di akhir doa sama-sama kita kumandangkan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadiratmu. Tautkan hati kami bangsa Indonesia, satukan langkah kami untuk menata hari esok yang lebih baik. Karuniakan kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan besar ini menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridhamu. Ya Allah, selamatkan kami dari perpecahan, selamatkan kami dari pertikaian, selamatkan kami dari bahaya kemunkaran dan kezoliman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qablik.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Hal itu yang menyebabkan kita ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat.

Saya tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Ketika aku diperjalankan pada malam hari untuk mi'raj ke langit, aku melihat ada malaikat yang memiliki 1000 tangan dan di setiap tangannya terdapat 1000 jari jemari. Ketika ia sedang menghitung setiap tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi, aku bertanya kepadanya, 'Apakah kamu mengetahui jumlah tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan dunia?' Kemudian malaikat itu berkata, 'Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran kepada makhluknya, aku tidak hanya mengetahui setiap tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku juga mengetahui secara rinci berapa jumlah tetesan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di bangunan, di perkebunan, di daratan yang bergaram, dan di pekuburan.'" Kemudian Rasulullah bersabda kembali, "Aku sangat kagum akan kemampuan hafalan dan ingatanmu dalam perhitungan." Kemudian malaikat berkata kembali, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa ada yang tak sanggup aku hafal dan mengingatnya melalui perhitungan tangan dan jari jemariku ini." Kemudian Rasulullah bertanya, "Perhitungan apakah itu?" Malaikat pun menjawab, "Aku tidak sanggup menghitung jumlah pahala solawat yang disampaikan oleh sekelompok umatmu ketika namamu disebut di suatu majelis." Subhanallah.

Hikayat kali ini menceritakan seorang Badui dari dusun yang datang menghadap Rasulullah. Si Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Tuhan itu sebenarnya jauh ataukah dekat?" Lalu Nabi berkata, "Maksudmu bagaimana?" Kata si Badui, "Jika Tuhan itu jauh, aku akan memanggilnya dengan suara keras. Tetapi bila Tuhan itu dekat, aku akan memanggilnya dengan suara cukup pelan-pelan saja." Kemudian Rasulullah sejenak terdiam. Sulit rasanya memberi jawaban yang sesuai dengan alam pikiran Badui tersebut yang polos dan sederhana itu. Jika dijawab Tuhan itu dekat, pasti Badui itu akan bertanya, "Mengapa Tuhan tak kelihatan?" Tetapi kalau dijawab Tuhan itu jauh, dia akan berbuat seenaknya karena mengira bahwa Tuhan itu takkan melihatnya. Begitulah kira-kira jalan pikiran yang sangat sederhana dari seorang Badui. Di saat Rasulullah kebingungan mencari jawaban, tiba-tiba turunlah wahyu Allah sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya sebagai berikut. "Dan bila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon dan berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di jalan kebenaran."

Hikayat kali ini menceritakan berdasarkan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa di dalam surga itu terbagi atas kamar-kamar. Dindingnya tembus pandang dengan hiasan-hiasan yang sangat menakjubkan. Di kamar itu pula terdapat suatu pemandangan yang tak pernah disaksikan di dunia, dan terdapat segala hiburan yang tak pernah dirasakan di dunia. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa nantinya kamar-kamar itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kamar-kamar itu untuk orang yang biasa mengucapkan dan menyemarakan salam. Untuk mereka yang memberi makan kepada yang membutuhkan, dan untuk mereka yang membiasakan puasa serta sholat di waktu malam di saat manusia lelap dalam tidurnya." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Siapa yang bisa melakukan itu ya Rasulullah, dan bagaimana caranya?" Rasulullah menjawab, "Mereka yang bila bertemu kawannya lalu memberi salam. Dengan begitu ia berarti telah menyemarakan salam. Mereka yang memberi makan kepada ahli dan keluarganya sampai berkecukupan. Dengan begitu, mereka termasuk orang-orang yang membiasakan selalu berpuasa. Juga mereka yang sholat isya dan subuh secara berjamaah. Mereka termasuk orang-orang yang sholat malam di saat orang sedang tidur lelap." Demikianlah Rasulullah menjelaskan sabdanya kepada para sahabat.

Ibrahim bin Adham adalah salah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Oleh karena kehidupannya yang mewah dan serba cukup tidak membawa ketenangan kepada jiwanya, Ibrahim akhirnya memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa dengan mengambil upah sebagai tukang kebun. Kebun yang dijaga oleh Ibrahim adalah kebun delima. Ia menjaga kebun itu dengan patuh dan rajin. Suatu hari datanglah tuan kebun itu dan meminta Ibrahim membawakannya sebiji delima yang masak dan manis. Kemudian Ibrahim segera memetik buah delima yang paling masak. Kemudian setelah dirasakan oleh tuannya, wajah tuannya berubah, merasa bahwa durian itu masam. Kemudian berkata lagi, "Wahai Ibrahim, tolong bawakan kepadaku sebiji delima yang lebih manis." Sekali lagi, Ibrahim pun pergi mencari buah delima lain tanpa mengetahui mengapa tuannya itu menyuruh dia membawakan sebiji lagi. Setelah buah yang diberikan kepada tuannya itu dimakan, dengan spontan buah itu dibuang oleh tuannya itu. Kemudian tuan yang punya kebun itu pun marah dan ia pun berkata, "Wahai Ibrahim, heran sekali aku melihat engkau. Sudah begitu lama engkau menjaga kebunku. Tidakkah engkau tahu mana yang manis dan yang masam?" Lalu Ibrahim menjawab dengan suara yang lemah dan sopan, "Wahai tuanku, bukankah saya ini diamanahkan untuk menjaga kebun supaya senantiasa subur dengan buah-buahan? Tetapi tuan tidak memberi keizinan kepada saya untuk merasakan buahnya." Lalu betapa terkejutnya tuannya itu apabila mendengar jawaban tersebut. Tidak terduga sama sekali akan besarnya sifat amanah yang ada pada tukang kebunnya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taufik beserta seluruh jajaran pengurusnya, Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin, para asatidzah wal ustazat, para tokoh masyarakat, para orang tua, bapak dan ibu seluruh jamaah Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh pendengar dan pencinta Radio At-Taqwa gelombang 106,4 ramah berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Main pendek aja, Pak. Main singkat saja. Karena memang saya ini nanti hanya menyampaikan salam saja. Bismillahirrahmanirrahim, mukadimahnya juga pendek. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin serta ridho dan rahmatnya Allah, hari ini sejak pagi tadi kita telah duduk bersimpuh di rumah yang teramat mulia, rumah Allah yang sangat kita muliakan, dalam rangka memperingati hamba Allah yang paling mulia, yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan, suri teladan bagi manusia yang ingin mendapatkan selamat di dunia dan selamat di akhirah. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semuanya pada hari ini telah dicatat oleh Allah, oleh para petugas Allah, para malaikat, dengan rasa cinta kita kepada beliau, insya Allah akan mendapat sama'at syafa'atul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. 2 menit. Bapak ibu hadirin hadirat sekalian, oleh pembawa acara saya juga diminta untuk menyampaikan amanah. Karena memang hadirnya saya di sini sebagai yang mewakili pimpinan Yayasan At-Taqwa, guru kita yang mulia, guru yang kita cintai, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA. Oleh karena beliau saat ini berhalangan hadir, beliau dalam kondisi yang kurang sehat, beliau segera berangkat berobat ke Kerawang. Saat tadi saya sholat duha, saya ditelepon dengan nada yang tidak ada kata tidaknya. Selaku anak buah yang baik, saya pun
tidak ada jawaban illa sami'na wa ato'na. Tapi Ustaz Mawardi bukan pengangguran. Artinya ada jadwal di luar, Pak. Ya. Ada jadwal di luar di PGH Gerbang Timur di Masjid Abu Bakar As-Siddiq saat ini yang sedang ceramah Habib Hasyim Ubaidillah. Saya mohon Bib tolong dipanjangin dah. Kenapa Ustaz? Karena orang perempuan biasanya suka yang panjang-panjang gitu. Maksud saya supaya saya bisa zuhur jamaah di sana. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, beliau sampaikan salam melalui saya dan minta doa. Mudah-mudahan beliau selalu berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan semua penyakitnya. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung membina mengayomi kita semua masyarakat Ujung Harapan dalam menuju jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu mari kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan apa yang diinginkan beliau dan kita doakan bersama diijabah dan dikabul serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyati syifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tolong panitia, kalau tadi diminta doa, nanti doanya yang lain aja ya, sebab enggak sampai mentok ini. Yang saya pesan panitia, pertama mobil saya harus diparkirin. Kedua, kalau ada yang dibawa-bawa, tolong disiapin. Ya nanti kalau saya berangkat malah apa? Ini mah bukan apa? Yang ketiga, ini kan saya hanya wakil ban serep mewakili Kiai Amin. Amplop yang udah ditempel jangan dirubah gitu. Ya, itu saya periksa nanti Pak Ketua itu. Ya. Saya khawatir kalau saya tidak mau, dulu pernah terjadi ketika beliau meminta saya mewakilkan beliau dari daerah cabang 2 bawah sana dekat Teluk Garut. Saya bukan tidak mau, karena waktu itu malam kemudian ada acara 2 dan beliau acara yang ketiga. Saya sengaja bawa mobil sendiri, enggak pernah pakai supir, sebab kalau pakai supir mampir ketahuan gitu. Jadi cerita singkat, saya enggak sampai ke tempat tujuan karena tersesat jalan. Yang mestinya ambil kiri, saya ambil kanan ke Garon, keluar Cikarang. Pagi hari saya mendapat SMS dari beliau. Apa kata beliau? Apa salah saya? Begitu kata beliau. Kalau memang tidak mau, jangan begitu caranya. Lah saya bilang, pakai emang apa? Saya bukan tidak datang, saya bukan tidak hormat, tapi karena faktor lainlah yang membuat saya tersesat jalan. Mohon maaf, 3 bulan kagak pernah ditanya saya gara-gara itu. Makanya sempat kagak sempat saya harus sempetin. Mestinya tadi yang enak Ustaz Alwi belakangan nih, lamaan. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, peringatan Maulid alhamdulillah. Untuk masyarakat wilayah Ujung Harapan merupakan satu acara yang sudah sangat kental bersahabat. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal Maulid. Tapi yang namanya masyarakat, yang namanya zaman terus berkembang, meskipun tidak banyak, tadi sudah ada saja orang yang tidak suka apa? Maulid. Kalau enggak suka maulid, judulnya aja kita ganti Ustaz. Seminar. Seminar mah enggak ada yang bidah, enggak ada. Ya. Atau apa yang namanya liko. Kan ada tuh. Pokoknya asal maulid, mi'raj, bidah aja. Kalau memang mereka merasa alergi dengan istilah maulid, yang pertama kita siasati namanya jangan maulid, seminar. Ya. Mereka tidak tahu maulid ngapain sih. Ya. Asal yang namanya maulid itu pasti isinya adalah pembacaan surah Yasin, pembacaan zikir tahlil, pembacaan sholawat, puji-pujian kepada orang-orang besar. Sebagai tawassul kita. Itu kan. Kemudian karena bahasana tadi, bahasa Arab semuanya, kan kita enggak paham. Ada dalilnya kalau Al-Quran itu paham tidak paham ada pahalanya. Kan pasti itu. Untuk melengkapi acara maulid maka ada tausiah. Pesan-pesan keagamaan terlebih saat ini umat Islam sudah terlalu jauh amaliyahnya, pekerjaannya, muamalahnya daripada hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah melalui contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun. Artinya di dunia ini tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi Muhammad.
Betul, Pak. Ajaran Islam itu sangat fitrah, gampang. Tidak ada yang susah. Kalau ajaran itu diamalkan dalam satu kubu, dalam satu sudut yang sudah Allah tetapkan, ittaqullah haqqa tuqatih, yakin dunia ini akan menjadi surga yang menyenangkan. Istri taat sama suami, enak enggak? Suami sayang sama istri, enak? Istri taat sama suami, suami sayang sama pemimpinnya siapa, Bu? Bu, laki-laki apa perempuan? Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki adalah pemimpin bagi orang perempuan. Oleh karena itu seorang pemimpin harus punya nilai lebih, ilmunya lebih, tenaganya lebih, duitnya lebih. Sehingga dengan kelebihan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, maka kelebihan itu akan membuat sang istri menjadi semakin hormat dan sayang kepada suami. Betul. Pokoknya suami kalau pengen istrinya hormat, setiap kali pulang bawa bungkusan. Bungkusan apa? Ya terserah. Ada yang dibungkus-bungkus, saya yakin. Jadi memang suami sudah membiasakan, mensunahkan setiap kali pulang, ada aja yang diingati buat istrinya. Istrinya begitu jam 11 sudah dandan, nih dikit lagi bapak lu pulang nih. Bawa apa? Alhamdulillah baso. Kan? Begitu. Saya yakin, dan itu pasti. Konsep Allah yang sangat mudah. Ittaqullah, laksanakan perintahnya. Suami harus jadi suami. Usaha, cari pekerjaan. Senangkan anak, istri, keluarga semua. Saya yakin tidak ada istri-istri yang akan menuntut. Betul? Tetapi jangan pernah lengah, Pak. Bagaimana orang kafir? Bagaimana orang Yahudi? Orang Nasrani ingin membalikkan fakta, ingin merusak dunia ini, maka aturan ini dibalik, banyak para wanita-wanita yang menjadi pemimpin para suami, maka timbullah satu sinetron pasutri. Apa namanya? Para suami takut. Ini pemutarbalikan fakta. Apa kata dunia? Kalau suami sudah diatur oleh istrinya, perintah Allah adalah merupakan soko guru terjadinya perdamaian, keamanan, kenyamanan. Dengan kata lain, kalau semua ini diamalkan, walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Itu jaminan dari Allah. Kalau orang semuanya percaya, beriman, bertakwa, mengamalkan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang dilarang, saya jamin kata Allah, semuanya akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi. Bagaimana kenyataan yang ada, hadirin, para bapak dan ibu? Negara kita adalah negara yang terkaya dengan bencana dan musibah tiap henti datang silih berganti. Betul? Jawabannya, orang
orang sekarang banyak menganalisa, banyak merekayasa, dan meninggalkan jauh baru faktor ilahiyah, tidak membawa ketuhanan, seakan Tuhan tidak berdaya. Padahal menurut keyakinan kita, tak ada satupun bencana yang menimpa kita illa ma kataballahu lana. Ya? Bapak, Ibu, kita coba tanya. Yang namanya hidup selain daripada yang kita inginkan, ada yang tidak diinginkan. Yang kita inginkan adalah nikmat, yang tidak kita inginkan adalah musibah. Ketika kita mengatakan orang tua kita meninggal, innalillahi, itu adalah musibah. Ketika anak kita meninggal, innalillah wa inna ilaihi. Ketika engkong kita meninggal, kita bilang innalillah wa inna ilaihi. Karena kita yakin tidak ada yang terjadi di luar kontrol dan keinginan. Tapi bagaimana para ibu ketika kita mendengar, merasakan suami kita kawin lagi, apakah kita bilang innalillah? Yuk kita jawab. Apakah itu takdir Allah? Oh, subhanallah. Inilah perempuan namanya. Kita bingung. Di mana-mana survei membuktikan jamaah pengajian, jamaah maulid, jamaah majelis-majelis zikir lainnya perempuan. Tapi aneh bin ajaib, di neraka pun penduduknya terbanyak adalah perempuan. Yo, ini apa sebabnya? Ini pesan. Makanya saya hanya berpesan, di saat orang banyak membid'ahkan acara yang semacam ini, saya Ustadz Mawardi secara pribadi mengatakan bahwa maulid ini hukumnya wajib. Apa, Bu? Kenapa? Secara kenyataan, di samping orang menjauhkan anak remaja kita daripada paham-paham keagamaan akidah yang benar, mereka jauhkan sejauh-jauhnya dalam sekolah, dalam madrasah, kurikulum yang ada. Berapa kali anak kita diajarkan faktor agama? Bayangin. Banyak anak orang Islam yang tidak kenal siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi Abu Bakar sudah dijauhkan dari kehidupan pandangan mereka. Ya. Barangkali kalau tidak ada acara maulid dengan sepanduk yang terpampang begitu besar peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan anak kita enggak kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka saat ini jarang membaca sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan anak kita enggak kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

memudar, menghilang dari daerah kita sebagai sumber turunnya rahmat, maka dalam waktu yang tidak lama kampung kita, daerah kita akan penuh dengan azab Allah. Na'uzu. Bagaimana caranya ibu? Satu pesan Allah, ittaqullaha haqqa tuqah, laksanakan perintah Allah. Mastato'tum, sebagai istri taatlah kepada suami meskipun di sana banyak kekurangan-kekurangannya. Betul. Sebab tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah tempatnya kita untuk mengukur, meningkatkan, memperkokoh keimanan kita supaya dengan membaca secara langsung, secara berulang-ulang melalui acara-acara semacam ini, ke depan iman kita semakin bertambah. Orang yang beriman dijamin oleh Allah melalui dakwah Rasulnya Nabi Muhammad, mereka ulaika yadkhuluna jannah, mereka akan masuk surga semuanya. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umat saya bakal masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang apa? Enggan, tidak mau. Kalau lo enggak masuk surga, bukan salah gua, kata Nabi. Salahmu dewe. Ya. Emang ada orang yang enggak mau masuk? Ada. Man ato ani pakod ato Allah, wa man asoni pakod aba. Gitu. Yang taat masuk surga, yang tidak taat itu orang yang enggan, berarti orang itu tidak bisa masuk. Kalau di sini bisa enggak kita ngelihat ahlul jannah? Ahli surga bisa? Bisa? Bisa. Tempat membangun rumah di surga di sini, ad-dunya mazra'atul akhirah, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan sedekah-sedekah sunnah yang ada, dijamin kita bakal masuk. Itu barangkali sebagai pesan yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting para pengurus, panitia, masyarakat, atau pik, tolong acara ini diabadikan ya, sebagai proses pembelajaran, pengenalan dan penumbuhan rasa cinta kepada Nabi Muhammad terhadap para remaja dan anak-anak kita sebagai calon-calon pejuang mujahid fisabilillah, demi untuk membawa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Demikian para hadirin, para bapak dan ibu, dan seluruh pencinta pendengar Radio At-Taqwa Gelombang 106,4 di mana saja berada. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya pun segera undur diri. Pak Haji, tolong disiapin semuanya. Doa nanti belakangan, Pak Haji. Hah? Doa? Dua amplopnya jadinya, gak apa-apa. Alhamdulillah. Baik hadirin sekalian, diminta oleh, kalau tadi diminta oleh pimpinan saya, tapi di sini diminta oleh Yang Maha Kuasa di At-Taufiq. Ya, segalanya ada konsekuensinya itu, Pak. Ya, mari kita baca Fatihah satu kali. Mudah-mudahan semua masyarakat At-Taufiq ini selalu dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah, disayangi oleh para suami dan istrinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam meniti kehidupannya sehingga bisa merasakan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

0: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya? Gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Uh-huh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus mamanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% enggak?
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan ada, gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok. Tak, tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Biarin deh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
1: Kong.
2: Apa tumben ini?
1: Kong Somat ya?
2: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
1: Beneran ini Kong Somat?
2: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
1: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
2: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
1: Ah, lagi ngapain?
2: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
1: Emang masih kuat begawe kok?
2: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Wah, uang bener kok.
2: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
1: Emang umur udah berapa kong? Umur?
2: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
1: Lah bukan saya
2: gundam
1: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
2: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
2: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
2: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan sih lagi gundam baik.
2: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka.
2: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
2: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
2: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
1: Iya.
2: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
1: Iya.
2: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
1: Beli cucu beli.
2: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
2: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
2: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
2: Cuma
1: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
2: Saya
1: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
2: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
2: kong. Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kong dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
0: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
0: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat

0: FM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan ya sang emang. Malawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki. La ilaha illallah.
1: Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Bapak. Bapak.
3: Apa sih ya? Gegembretan aja.
2: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
3: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
2: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
3: Lah, emang apa?
2: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
3: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
2: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
3: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
2: Iya, paket-paket.
3: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
2: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
3: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
4: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
5: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
6: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
5: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
6: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
5: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
7: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
8: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
9: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat

0: 3.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata Alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan,

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.